0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produer dari Wajar Masing, teman terbaik kamu. Selamat berakhir pekan ya, teman Produer. Sampai ditemani Produer juga pastinya di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kita pengen bahas-bahas yang lagi ramai banget berseliweran hampir di berbagai media sosial. Pesta Pora 2026 yang telah resmi digelar ya, teman Produer ya. Sejak Jumat 25 September 2026. Jadi Festival Musik Pesta Pora 2026 yang diselenggarakan di Jexpo Kemayoran Jakarta, yang mana telah kembali digelar ya selama 3 hari. Hari ini hari terakhirnya, teman Produer. Dan kabarnya tahun ini festival tersebut menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan ya. Dan ada Viara Tel, ada The Changcuters, ada siapa lagi? Ari Lasso, Rizky Febian, bahkan ada King Nasser. Dan untuk konsepnya sendiri one stop celebration yang tidak hanya menyajikan musik tapi juga menghadirkan beragam aktivitas hiburan ya. Dan festival ini juga mempertemukan musisi lintas generasi dan genre dalam sejumlah kolaborasi khusus. Seru banget sih ngelihat yang berseliweran di medsos gitu ya. Ya, gak bisa langsung kesana, gak apa-apa deh. Hiburannya lewat medsos aja. Dengan

0: delicious.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Prodi Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kalau kita flashback ke hari pertama day one gitu ya teman Prodi ya, ini banyak sekali memang kehebohan-kehebohannya gitu ya terkait akan Pesta Pora 2026. Bahkan Juicy Luicy yang masuk dalam jajaran penampil hari pertama Pesta Pora 2026 pada tanggal 25 September hari Jumat. Ini jadi sorotan penonton banget. Bahkan viral juga sih di media sosial. Karena apa? Saat Uwan CS tampil, area penonton justru terlihat sepi. Jadi momen ini terekam dalam video yang diunggah akun Threads gitu ya, yang hanya terlihat beberapa orang yang berdiri dan mendekat ke arah panggung untuk menyaksikan penampilan mereka. Kondisi ini kemudian mengundang berbagai komentar dari netizen. Mereka bahkan membandingkan suasana tersebut dengan penampilan Juicy Luicy di Pesta Pora pada tahun-tahun sebelumnya ya. Ada apa sebenarnya yang terjadi?

0: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Trending Zone.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita ke day 2, teman Produer ya. Jadi untuk day 2 ini, Pestapora memberikan rentang generasi yang terlebar sih, bisa dikatakan seperti itu ya. Day 2 tuh hari kemarin, teman Produer ya. Ada Shiloh and Seven yang berada di hari yang sama dengan Romai Rama dan Soneta, Raisa Pijanang Andri Rianto dan Psycho G. Terus juga ada juga Distorsi Burger Kill Bara Suara. Ada Tensi X Dia, NVD, Malik and Essential, Mahalini juga ya. Terus Perunggu. Dan Goyangan pun tidak ketinggalan lewat Lesti Kejora, Naikila dan Inul Darastista. Di sisi lain teman Pro 2, Pesta Opera Day 2 ini juga mendatangkan 420 yang menjadi momen comeback ke panggung musik setelah menjalani masa hiatus. Apalagi 420 juga berkolaborasi dengan Erwin Gutawa. Wah, seru banget sih kemarin itu teman Pro 2.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
5: Season, Topic and Trending Zone.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. My mind gue. Ada Nike lah ya, yang sukses mencuri perhatian penonton Pesta Pora 2026 dengan aksi panggungnya yang energik lewat lagu salah satunya My Mind Gue ya. Dan kabarnya sih dia juga membawakan dua lagu yang hingga kini belum dirilis secara resmi, menciptakan momen mengejutkan di festival musik tersebut juga, teman Pro 2 ya. Jadi penampilan Naikila berlangsung di salah satu panggung Gambir Expo Jakarta pada Sabtu malam. Tampil nyentrik dengan busana latex merah muda yang dipadukan celana latex hijau, rambut oranye dan kacamata. Bener-bener antusias banget. Penontonnya ikut berjoget gitu dan bernyanyi bersama ya. Naikila membuka setnya dengan membawakan lagu Open Arms milik Seisa. Terus juga lewat lagu andalannya Skip Dulu Ah, Keong Racun, Geleng-geleng, Cenut-cenut yang dikemas dalam sebuah mashup unik dengan lagu Baby milik JB ya. Terus kejutannya adalah di tengah penampilannya, Naikila memberikan kejutan dengan membawakan lagu yang belum rilis. Loh, kok bisa? Ya bisa aja sih, kan dia penyanyinya ya. Jadi lagu ini kemungkinan akan dirilis dalam waktu dekat. Gak berhenti di situ aja. Terus dia juga memperkenalkan lagi lagu unreleased lainnya yang berjudul Teleponku Berdering. Aduh, bener-bener Nay, kamu ini ada aja gebrakannya ya.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Pro2RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2, hari ini hari terakhir ya teman Pro2 ya untuk gelaran Pesta Pora 2026 ya. Jadi memang Pesta Pora 2026 sendiri ini digelar pada 25 hingga 27 September dan penampilan Naik Kila pada festival ini juga menjadi lanjutan dari kebiasaannya membocorkan materi baru di atas panggung gitu ya. Karena Juli 2026 gitu ya Tom Pro 2 ya, sempat memperkenalkan dua lagu lain yang belum dirilis saat tampil di Sunderland sana sini Jakarta. Aduh, seru banget sih Tom Pro 2 ya. Oke, keseruan pastinya gak cuma sampai di sini, karena Linda masih lanjut temenin kamu sampai nanti jam 10 di Budaya dan Pariwisata. Kita pengen jalan-jalan, eits enggak dong, gak naik hilak kalau yang gini ya. Naik-naik ke puncak gunung kalau yang gini. Oke lah, tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aki, teman peraduan. Nih, kita sekarang ada di budaya dan pariwisata. Kali ini kita jalan-jalan di Indonesia ya. Gak perlu keluar negeri, tapi ini udah mirip-mirip banget sama luar negeri sih. Karena tahu ya, Indonesia tuh banyak banget destinasi wisatanya dengan pemandangan yang gak kalah menarik dari tempat-tempat populer di luar negeri. Mulai dari danaunya yang dikelilingi pegunungan, hutan bambu, sampai lembah dengan tebing tinggi. Jadi sejumlah tempat di tanah air tuh bahkan kerap disebut mirip destinasi di negara lain. Kemiripan ini bukan berarti kondisi alamnya benar-benar sama. Enggak ya. Biasanya perbandingan muncul karena terdapat karakter landscape yang serupa. Seperti bentuk pegunungan, warna air, hamparan savana, atau suasana kawasan wisata. Dan ada beberapa destinasi bahkan pernah dibandingkan secara langsung dengan tempat wisata luar negeri oleh media maupun tokoh publik. Ada yang menyebutnya mirip Swiss karena memiliki panorama danau dan pegunungan. Ada juga yang mengatakan mirip di Jepang, Afrika, Thailand. Padahal Indonesia punya loh teman produa tuh. Keren banget gak sih? Destinasi di Indonesia tuh bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin mendapatkan suasana seperti sedang berlibur ke luar negeri tanpa harus pergi ke negara lain. Yang pertama ada Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba adalah salah satu danau vulkanik terbesar di dunia, di mana kawasan ini memiliki bentang perairan luas yang dikelilingi perbukitan dan pegunungan dengan Pulau Samosir yang berada di tengahnya. Jadi panorama Danau Toba nih pernah dibandingkan loh dengan pemandangan di Swiss, terutama ketika dilihat dari Huta Ginjang Tapanuli Utara.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Ah, seger. Tong sampahnya jauh, aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop! Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, Raja Ampat, Papua Barat Daya ya. Dikenal dengan gugusan pulau, laut jernih, pantai berpasir putih, dan panorama kars yang jadi salah satu daya tarik utamanya. Kawasan ini tuh juga merupakan wilayah penting bagi konservasi laut ya, dan memiliki kawasan konservasi perairan yang luas. Dan pemandangan kepulauan dari laut birunya Raja Ampat nih kerap kali dibandingkan dengan Maladewa, teman Pro 2. Di mana salah satu kawasan yang terkenal adalah Piai Nemo dengan pulau-pulau kars kecil yang tersebar di perairan yang berwarna biru.

0: literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling, ini micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya begini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Kamu masih bersama Pro 2.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya, Hutan Bambu Keputih di Surabaya ya. Tempat ini memiliki jalan setapak yang diapit dengan rumpun bambu tinggi dan rimbun sehingga menciptakan suasana seperti berada di kawasan hutan bambu Jepang. Dan destinasi ini sering banget loh dibandingkan dengan Sagano Bamboo Forest di Kyoto, Jepang, teman Pro 2. Ya, meskipun sekalinya beda sih. Deretan bambu yang membentuk lorong ini menjadi karakter yang membuat keduanya tuh terasa serupa banget gitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmoro, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sadar gak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.

Selanjutnya teman Pro 2, masih ngomongin soal destinasi di Indonesia yang bikin kamu tuh serasa liburan ke luar negeri gitu ya. Ada Savana Bekol, ini bagian dari Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Masih di Jawa Timur nih teman Pro 2 ya. Jadi hamparan padang rumput luas dengan pepohonan yang tersebar dan keberadaan satwa liar, ini kerap kali kawasan ini mendapat julukan Afrika Van Java. Widih. Terus ada juga patung Buddha tidur di Mojokerto ya. Ini tuh di kompleks Mahavihara Mojopahit Desa Pecicong, Kecamatan Trowulan ya, Kabupaten Mojokerto. Dan patung Buddha dalam posisi berbaring ini menjadi salah satu ikon wisata religi di kawasan Trowulan. Dan patung ini juga kerap dibandingkan dengan patung Buddha tidur yang berada di Thailand karena sama-sama menampilkan Buddha dalam posisi yang berbaring.

0: kadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Gila sih ini, masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek, jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
2: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

Jadi sebenarnya tuh masih banyak lagi ya teman Produa ya, destinasi di Indonesia yang layaknya kayak luar negeri juga, kayak Telaga Serangan, Magetan. Itu kayak pemandangan yang pernah disebut-sebut mirip dengan danau di Swiss tuh, khususnya Danau Geneva. Terus ada juga Lembah Harau di Sumatera Barat. Nah ini tuh mirip-mirip ini ya, apa mirip dibanding-bandingin dengan Lauterbrunnen di Swiss juga, yang terkenal dengan lembah di antara tebing-tebing tinggi dan air terjun. Ih keren banget sih. Oke, itulah tadi sederet ya akan destinasi di Indonesia yang bikin kamu serasa liburan ke luar negeri. Tapi gak berasa loh, aku udah nemenin hampir jam 10 pagi. Tapi tenang aja, soalnya ini bakal ada Gaisa yang nemenin kamu di spesial akhir pekannya. Oke deh, udah waktunya aku pamit. Selamat berakhir pekan ya, selamat berbahagia. Semangat terus, jaga kondisi kesehatan, jangan lupa gunakan maskernya. Tetap setia dengerin Produa RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: tepat pada pukul waktu 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, turnamen tenis Pelti Cup Banjarmasin 2006 resmi bergulir di lapangan tenis Dharma Praja pada Banjarmasin 25-27 September 2026. Ajang yang digelar Pelti Kota Banjarmasin ini menjadi wadah penting dalam mencetak bibit-bibit atlet tenis potensial Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikut
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, setiap 27 September Indonesia memperingati Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Hari Bakti Postal. Peringatan ini tidak lepas dari perjuangan para pemuda dalam mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan Jepang setelah Indonesia merdeka.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Polresta Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin mengajak masyarakat menjaga kebersihan Sungai Pemurus dengan mengurangi penumpukan sampah serta meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Polresta Banjarmasin mengatakan kebersihan sungai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam mencegah kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dapat mencemari lingkungan. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi nih bersama guys saya, teman-teman. Setelah semalam gak nemenin kalian nih, libur. Hari ini di santai siang teman guys saya, teman-teman, dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti nih. Setelah tadi Linda ya di Spada, sekarang di santai siang bersama Kaisa. Nah, ini kita udah mulai masuk jam request time ya, teman-teman. Dari jam 10 sampai jam 11 bisa banget request di WhatsApp ya, teman-teman, di 0811 5111 420. Nanti jam 11 sampai jam 12 itu request time di TikTok kita bercengkrama bareng ya, teman-teman. Nah, requestan pertama nih ada dari siapa ya? Ada dari Ayas ya, teman-teman, Pro 2. Ya, request Bayangan Cinta yang lalu. Terus ada juga Selina, tapi request song Pimpa. Maaf banget Selina, udah ada yang request Bayangan Cinta lalu dari Kim dan Nabila Tekia. Langsung aja aku puterin lagunya.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
4: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
3: Mager banget. Olahraga itu ribet.
4: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
3: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
4: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman-teman, selanjutnya nih ada apa tuh? Ada lagu Sumpah Matinya Selena Grace yang di-request sama Mianch nih, teman Pro 2. Bagi teman-teman boleh banget kalau mau request ya, teman-teman. Bisa banget di WhatsApp kita nih 08115111420 nih, teman-teman. Jadi, tetap stay tune terus di 9,2 FM, teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Enak, jangan buang sampah sembarangan.
3: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
2: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
3: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
2: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
3: Jangan dibuang sembarangan.
2: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kok belibet sih guys? sorry. Nah, selanjutnya nih ada lagunya Titik Nadir dari Kehitna ya teman-teman, yang request sama Bals nih teman Pro 2. Selanjutnya juga ada lagunya Rex Orange County, yaitu Indecision ya teman-teman, ya di request sama Dinda teman Pro 2. Nah, selanjutnya habis itu nanti kita bakal live TikTok nih teman-teman. Boleh banget langsung cus ya ke TikTok kita di @rr_pro2 Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah teman-teman, tadi ada lagunya Ayo ya dari Gita Gutawa yang request sama Lara Purnamasari, masih di WhatsApp. Terus selanjutnya juga nih, kita habisin orang-orang di WhatsApp dulu ya teman-teman. Ada Sabrina Selenor yang lagunya selesai nih, request sama berbinarnya Pro 2. Ada Skaska ya teman-teman. Terus ada juga Obsessnya Calvin Harris nih sebenarnya. Yang request ini ada Nanang ya teman-teman, tapi dia request Calvin Harris, apa aja boleh kak katanya. Nah aku pilihin Obsess teman-teman. Pro 2, langsung aja ya kita puterin lagu yang requestan kalian semua.

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada request di TikTok ya, mulai kita mulai bacakan komen-komen di TikTok nih. Ada dari Dewa19 ya teman-teman, ada satu yang di request sama Tams ya teman Pro 2. Terus ada juga nih, yang requestan banyak orang, apa itu? Tak semudah Home Pimpah, betul banget. Ada siapa nih? Ada yang namanya siapa ini nih? Halo teman-teman yang request, ada Kini Ho, terus ada juga requestnya siapa tadi, pokoknya ada tiga tadi yang request, terus ada Nia Ritnasari juga request teman-teman, banyak banget deh yang request, tak semua udah hampir 4, ditunggu ya teman-teman, yang requestannya bakal aku puterin satu-satu habis ini.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman-teman baik kamu, teman Pro 2 masih bareng guys ya teman-teman, yang bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti nih teman Pro 2. Nah, ini masih request time ya teman-teman di TikTok kita. Nah, selanjutnya nih ada requestan kita bikin romantis. Kita bikin romantisnya Malik The Essentials ya teman Pro 2. Yang request dari Ben Kiryoni, ini teman Pro 2 dari Batu Licin katanya. Terus ada juga Salma Sasabil, Maha Benar, yang direquest sama Kimpul alias Mai, yang jarang banget join sekarang karena katanya kerja. Semangat ya Mai kerjanya, semoga selalu baik dan semoga hari-harimu semakin baik. Ya langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, tadi kita udah puterin lagu Salma Salsabila yang baru ya teman-teman, yaitu ada Mahadewa. Nah, selanjutnya juga nih ada requestan siapa ya yang request lagunya Fajar Nur nih teman Pro 2. Kalau enggak salah namanya dia siapa ya? Bentar. Kita cari-cari dulu. Daimah Imah nih request. Salah apa aku? Tadi aku membacanya salah sebut, aku salah apa? Salah aku apa? Ternyata salah apa aku dari Fajar Nur. Terus ada juga dari salah satu ya teman-teman yang request Sumpah Matinya Rio Raskart nih. Langsung aja kita puterin lagunya.

0: Asoy. Dari NPD ya teman-teman yang di-request sama Alta Riri. Mana nih Alta Riri? Kok kamu nggak masuk kantor sih? Kok bisa sih hari Minggu libur? Nah, terus ya, ada dari Kemang Sore katanya ada Anton nih, cakep banget. Lagi bilangin hari Minggu kok libur. Terus dia ada ini nih, ada pantun nih. Hari Minggu tetap kerja. Hai teman Pro 2. Funny, it's that funny girls. Terus selanjutnya ada jiwa yang bersedih, Gaya Indrawari yang di-request sama Muhammad Basir yang masih stay tune. Langsung aja kita puterin lagunya.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Ini ada lagu, beberapa lagu terakhir ya teman-teman. Ada The Love Hangover nih dari Jenny ya teman Pro 2, yang request sama Lee nih, Limanku ya teman-teman. Terus ada juga Berapa Kali Kita Saling Memaafkan yang di request sama siapa tadi ya, sama Syah nih, Syah ya teman-teman. Ada Beavers nih alias saya, request Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Kasih bareng guys ya teman-teman. Ini ada dua lagu terakhir nih, ada Besok Kita Pergi Makan dari Sal Priadi ya teman-teman, yang direquest sama Pia. Ayo ayo kita makan bareng yuk, tapi via Zoom. Terus ada I Love You So-nya The Welders nih teman Pro 2 yang direquest sama Nama. Langsung aja kita puterin lagunya.

0: RRI dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet, dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet, karya William Shakespeare.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
1: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
2: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di mute juga.
2: Iya.
1: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
2: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
2: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
1: Karena?
2: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang dipost doang ya?
2: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
1: Kamu selama ini mikir begitu?
2: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
2: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
1: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
2: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
2: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
1: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
2: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
1: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
2: Padahal bisa jadi semuanya juga...

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
3: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
2: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
3: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
4: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
5: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat info dari mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi ya bersama Geisa di Pro 2 Sport hari ini nih. Geisa bakal bilang beberapa info penting ya teman-teman dari dunia sport, dari cabang-cabang olahraga yang ada di internasional maupun Indonesia nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang nungguin banget nih, boleh banget stay tune terus di 9,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2 ya. Ternyata ada 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia yang menjalin latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih teman Pro 2. Latihan tersebut juga berlangsung di Port Misi Nagoya International Expedition Hall pada Sabtu kemarin ya teman Pro 2, di 26 September 2026. Manajer timnas panjat tebing Indonesia juga yaitu Aris Susanti Rahayu mengatakan latihan tersebut menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan nih teman Pro 2. Menurutnya juga kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aklimatisasi ya teman Pro 2. Nah, sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet tersebut juga berlatih langsung di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka juga mengikuti latihan field of play ya teman Pro 2, sesuai nomor pertandingan.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Selanjutnya nih, teman-teman tahu George Russell enggak sih? Teman-teman pasti tahu. Siapa sih yang enggak tahu pembalap satu ini? Nah, ternyata dia merasa kembali menemukan kepercayaan dirinya setelah meraih kemenangan di Grand Prix ya, teman-teman. Pada Sabtu kemarin nih, teman-teman, tanggal 26 September 2026, pembalap Mercedes-Benz itu menyebut akhir pekannya luar biasa banget setelah meraih pole dan pertahanan kemenangan hingga finish. Russell juga memulai balapan di sirkuit Kota Baku ya, teman-teman, dari posisi terdepan. Pembalap Inggris itu juga berhasil mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir untuk meraih kemenangan ketiga musim ini ya, teman-teman. Pro 2, kemenangan tersebut juga memangkas jaraknya dengan Kimi Antonelli ya, teman-teman, di puncak klasemen pembalap dari 81 menjadi 66 poin, teman Pro 2. Russell juga sebelumnya meraih kemenangan tersebut di Grand Prix Australia, teman-teman, yang berlangsung pada Juni yang lalu nih, teman-teman. Akhirnya dia dapat lagi di Grand Prix Azerbaijan kemarin nih, teman Pro 2. Russell juga menilai sebagian besar balapan ini berlangsung cukup lancar sebelum Max Verstappen memberikan tekanan besar. Ia menyebutkan Verstappen juga tampil sangat kuat di pada fase akhir pembalapan nih, teman Pro 2. Pembalap berusia 20 tahun itu juga menargetkan kemenangan ini di setiap balapan tersisa untuk mengajar Antonelli di kejuaraan dunia. Ia juga mengaku rekan setimnya itu menjalani musim yang luar biasa, tetapi persaingan kini memasuki fase yang penting.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

9,5 Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada dari katanya nih ya teman-teman, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmal Kartini Sajir ya teman-teman, mengapresiasi keberhasilan Rahman Edwin ya teman-teman, Rahman Edwin Abdullah meraih emas kedua. Prestasi ini juga tak hanya emas tapi melainkan rekor dunia untuk membanggakan dari cabang olahraga tingkat angkat besi Games Aichi Nagoya ya teman-teman. Kartini juga mengatakan kalau keberhasilan Rahmat nih menjadi penyemangat bagi atlet Indonesia lainnya yang masih bertanding pada Asian Games 2026 nih teman-teman Pro 2. Katanya juga ya teman-teman, Kartini nih dalam keterangan pers KBR ini ya teman-teman, katanya medali emas kedua yang sukses diraih Rahmat Edwin ini menjadi penyemangat tim putih merah putih lainnya nih, dan membanggakan banget pastinya. Kartini juga tak lupa menyampaikan ucapan selamat kepada Rahmat, pelatih dan official atas prestasi tersebut. Olahraga angkat besi juga sangat amat menunjukkan prestasi terbaiknya di Indonesia ya teman-teman. Rahmat juga salah satu orang yang berusia 25 tahun dengan mencatat angkat besi sebesar 160 kg pada snatch 2026 ya teman-teman, dan 206 kg pada clean and jerk, total angkatan 366 kg. Wow, keren banget ya teman-teman. Dan juga dia mengantarkan meraih medali emas dan memecahkan rekor dunia nomor 75 kg putra nih teman-teman.

Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.

0: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Santai siang.

9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Ya, itu ya teman Pro 2 beberapa apa namanya? Beberapa info Pro 2 dari sport ya teman Pro 2. Ada tenis tadi teman-teman, ada apa namanya? 4-1, terus ada juga panjat tebing, keren-keren banget nih Indonesia dan sekitarnya, mantap. Habis ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena habis ini kita bakal bahas apa tuh guys? Kita bakal bahas tentang entertain. Karena habis ini kita bakal bahas entertain dan ini pastinya seru-seru abis kada. Dan segmen ini pasti banyak banget yang nunggu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di jalan hati-hati dan tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng guys ya. Di jam 2 ini sampai jam 3, 1 jam terakhir ya teman-teman, sebelum guys menutupi siaran. Nah, di 1 jam terakhir ini kita bakal bahas apa tuh guys? Kita bakal bahas tentang entertain, bukan tentang gosip teman-teman, tapi tentang film, tentang lagu-lagu, tentang karya lah pokoknya, tentang karya yang baru rilis gitu atau mau rilis gitu, atau juga sinopsis-sinopsis nih. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Santai siang
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang
4: Pro 2FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman kamu ya. Seperti guys bilang tadi, teman-teman Pro 2, kita bakal bahas tentang entertaining. Nah, ternyata ya teman-teman Pro 2, Devan itu ternyata baru rilis single terbarunya berjudul Ingat, Remember. Wes, ingat aja, gak usah remember. Maksudnya remember itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, melalui Selatan Records pada Jumat kemarin ya teman-teman, tanggal 25 September 2006, katanya lagu ini mengangkat cerita lagu tentang persahabatan, keluarga, dan arti kehadiran orang-orang terdekat di tengah masa sulit, teman-teman. Dua, lewat lagu Ingat juga, Devano membawa pesan bahwa seseorang tuh yang menghadapi masalah rasa sepi dan luka dari masa lalu, ya teman Pro 2. Nah, lagu ini juga menggambarkan nih bagaimana kehadiran orang tersebut dapat menjadi sumber kenyamanan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi sulit nih. Putra Iis Dahlia itu juga menuturkan nih, lagu ini juga terinspirasi dari pengalaman serta cerita orang-orang di sekitarnya. Menurutnya juga, seseorang terkadang tidak dapat memutuskan jawaban atas masalah apa yang dihadapi, tapi cukup didengarkan dan ditemani. Betul banget sih, aku relatable banget sama lagu Ingat ini kayaknya. Ia juga memandang keluarganya tidak selalu harus terbatas ya pada hubungan darah saja, tapi bisa juga dari orang-orang yang terpilih ya untuk tetap ada nih. Pesan ini juga diperkuat oleh melalui special liriknya tuh, Ingat adalah melibatkan para penggemarnya, the fans ya teman-teman, the Devano fans. Asoy, aku lagi sering banget nih ngomong asoy ya teman-teman berdua. Video tersebut juga menampilkan foto masa kecil dan kenangan para penggemar hingga menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus kedekatan dengan Devano. Single Ingat juga tersedia nih dari platform musik digital ya teman-teman berdua. Bisa banget langsung didengarin hari ini juga.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Santai siang.

9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih bareng Gaisa ya teman-teman. Di bentar lagi mau see you bye-bye. Enggak dong Gaisa, bakal nemenin kalian tetap. Nah ternyata film Agensi Rumah Tangga ini sudah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia nih teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu film Agensi Rumah Tangga ini super duper viral viral nih teman-teman. Film produksi Star Vision itu juga ternyata tercatat sudah 1.3835 penonton nih sejak rilis. Buset, ini bisa jadi pesaingnya KKN nih nanti kalau kelamaan. Film yang disutradarai Naya Adita ini ternyata menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision. Sebelumnya ia bekerja sama sama film Komang nih. Komang tuh juga bagus banget sih menurut aku filmnya, sampai adalah mantap, the top is the best deh Komang. Agensi Rumah Tangga ini diadaptasi dari buku yang berjudul karya Almaira Basti ya teman-teman. Film ini juga menjadi film ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada 2026. Siapa sih yang enggak tahu Star Vision gitu ya teman-teman? Film ada di sinetron-sinetron, ada juga produser Chad Paris Servian yang menyambut pencapaian tersebut sebagai pencapaian baru di Star Vision. Menurut juga respon penonton menunjukkan cerita yang diangkat dalam Agensi Rumah Tangga itu cukup dekat dengan kehidupan berkeluarga nih teman Pro 2. Sementara itu Naya juga mengaku senang melihat sambutan penonton nih teman-teman terhadap film yang garapannya ini. Keren banget nih. Ia berharap juga film tersebut dapat menjadi hiburan dan membantu penonton melepas penat nih teman-teman dari berbagai situasi yang sedang dihadapi teman-teman. Sejak hari pertama tayang, Agensi Rumah Tangga ini mencatat jumlah penonton yang cukup tinggi. Film tersebut mengumpulkan 109.110 penonton nih. Opening day one aja udah 100.000, apalagi di hari ini udah 1 juta.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.

0: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
0: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Santai Siang
3: Prodia FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
3: Prodia FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman-teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, kalian tahu enggak sih ada drama Cina? Siapa sih yang enggak tahu drama Cina sekarang ya, teman-teman? In this TikTok for you, TikTok for your information, TikTok for your information, for your page-nya tuh lah. Siapa sih yang enggak tahu drama Cina? Ternyata ada nih drama Cina A Perfect ya, teman-teman. Merupakan drama Cina berlatar era Republik yang menyoroti kisah pembalasan dendam serta pertarungan sengit membongkar kejahatan kelompok misterius penipu orang-orang yang tidak bersalah melewati manipulasi takdir nih. Drama Perfect juga mempertemukan Xin Lian, Lian Xin. Kok kebalik-balik gitu? Li Xian ya, teman-teman. Dan Li Yinton, teman-teman. Dan nah, terus juga ya, teman-teman, cerita ini ternyata berfokus pada perjalanan hidup ya, hidup Sang Guan Shengming, yaitu ya Li Xian ya, teman-teman, yang berasal dari keluarga raya. Kehidupan itu berubah total setelah ia menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat dari aksi pembantaian kejam. Berarti ini filmnya action ya, teman-teman. Pembantaian itu juga diduga dilakukan sekelompok orang misterius berdarah dingin bernama Tan Xian ya, teman, yang melakukan skema penipuan melalui tipu daya ramalan atau ritual kepada keluarga-keluarga kaya nih, teman Pro 2. Didorong dari rasa duka dan dendam ya, teman-teman, Shengming juga memilih hidupnya dalam penyamaran menggunakan nama samaran demi menyusun rencana pembalasan tersebut kepada musuh-musuhnya, teman-teman. Langkah penyamaran tersebut kemudian mempertemukan dengan Shengming ya, teman-teman, dengan Jian Fian, yaitu Liang Tiong, teman-teman. Perempuan yang terjebak dalam situasi kelam atau selalu bernasib hingga membawa sial. Seru nih kayaknya, teman-teman. Wajib nonton nih yang suka nonton dracin-dracin di TikTok gitu, teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Hampir jam 3 ya teman-teman. Saatnya apa? Saatnya Geisa pamit undur diri, teman-teman. Habis ini bakalan Edo yang bakal nemenin kalian di sore ceria ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Habis ini ada Edo ya teman-teman, kalian dengerin karena dia penyiar top. Marco

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: kabar teman Pro 2? Akhirnya ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Buat nemenin kamu yang lagi liburan ya hari ini, yang lagi galau, yang lagi happy, yang lagi gak punya duit. Tenang, sama, aku juga lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu, tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, yaudah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Pati berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Mam Berdua. Emang orang enggak ada yang tahu ya, makanya enggak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau enggak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: momen deh. Juicy Lucy lagi rame soalnya. Kamu tim yang mana? Aku tim yang mantau komen-komen netizen aja ya. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan kasusnya bisa cepet selesai. Kedua belah pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Twenty 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: kita tunggu ya setelah main-main gue ini, kira-kira ada lagu apa lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2000
1: Number 2.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Kapal Pelangi My Music, Wisnu Santika Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mengucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Pledo FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ.
4: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman kamu tahu Pro 2 sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Memasuki hari kedua penyaluran, bantuan didistribusikan ke 3 titik, yakni Masjid Miftahul Jannah, Jalan HKSN Kompleks AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada di KTSMP 13 Banjarmasin, serta kawasan samping Musala Mahallul Khair di Pelabuhan Lama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RWID untuk KBRN Banjarmasin. Poresta Banjarmasin mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan lingkungan. Ajakan ini disampaikan saat jajaran Poresta Banjarmasin bersama pemerintah kota Banjarmasin dan masyarakat melaksanakan aksi bersih-bersih, tepatnya di Sungai Pemurus Sabtu 26 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pengalaman mencekam saat KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa masih membekas bagi para penumpang yang berhasil selamat. Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis, pangkatan dan pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banjarmasin memberikan pendampingan trauma healing kepada 6 penumpang yang berhasil selamat. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 15.92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14.92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It All. Number 14.

0: peringkat ke-13 teman Pro 2 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman Pro 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: 14 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: ya. Season 2 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 2 saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 2 ada my man, the one and only Bruno Mars 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri, dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget, dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: teman Prodio ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Prodio bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number
0: I Just Might. 3.

0: kedua teman kedua yang menjadi runner up kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sian Espiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria.

Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu. Waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga. Bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: Overtime.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Di Pro 2 FM, teman-teman Pro 2. Selamat sore di Sore Ceria untuk edisi kali ini, teman-teman. Bareng Edo di Request Time. Kita puterin dulu yang udah masuk di WhatsApp kita ya. Di 95.25 FM Pro 2 RI Banjarmasin untuk sore hari ini. Ada beberapa, salah satunya dari Febri Firta dan juga S. Caca. Ini berbinar ya, yang request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Nanang yang request lagu Audrey Tapi Heru, Saat Hujan. So, check this out.

di Prado FM, teman-teman baik kamu tahu Prado 2. Lanjut requestan berikutnya dari WhatsApp ya, ada Bahrum di Jakarta yang request katanya pengen dengerin lagu Caleb G dengan I Found You. Udah aku playlist dan siap diputerin teman-teman yang lain. Masih nunggu ya, aku juga baru live TikTok teman-teman Prado 2 di Banjarmasin yang mendung, tapi di sini enggak hujan-hujan ya teman-teman. Semoga hari ini ada hujan lah ya di kilometer 3,5 teman-teman Prado 2. So this is I Found You dari Caleb G. Check this out.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time. Teman-teman.

Aduh, sangat menyentuh ya di sore mendung ini tahun Pro 2 kita dengerin Sumpah Mati Rio Laskert yang di request sama Adifa Purbasari tadi di WhatsApp. Terus lanjut requestan berikutnya ada dari Pia, katanya pengen dengerin lagu Niki dengan Plot Twist ya, udah kita playlist dan siap diputerin. Dan juga ada Macho aka Males Comen yang request lagu Dewa dengan Dua Sejali. Langsung aja check this out.

di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado. Lanjut requestannya Sri ya, selalu yang request lagu I Don't Belong To You dari Edorama. Udah kita playlist dan siap diputerin. Katanya sambil lari ya, selamat lari nih untuk sore harinya teman-teman Prado. Dan juga ada dari Una yang request lagu Wijaya 80 dengan Seharusnya Aku. Jadi kita puterin dulu untuk dua lagu berikutnya teman-teman ya. Diantriin dulu untuk requestannya di sore hari ini mumpung masih slow request di Prado FM.

Seharusnya aku dari WJ80. Lanjut request yang berikutnya ada dari Ala yang request lagu Pamungkas dengan Pupus ya. Representasi dari lagu orisinilnya Dewa 19. Terus juga ada C yang request lagu Monsta X dengan Rush Hour. Check this out.

Rush Hour dari Monsta X yang direquest sama C ya teman-teman, katanya udah cecon juga di area digital. Request berikutnya dari Mei yang katanya pengen denger lagu Salma Salsabil dengan Maha Benar, dan juga Sandra yang request lagu Laini Berjoget di Dapur atau Dancing in the Kitchen. Check this out.

Dan sini Kitchen Tombro 2 requestannya Sandra. Lanjut ya, requestan dari Lars Puspitasari yang katanya pengen dengerin lagu Kacamata dari Afgan. Dan juga ada Alia yang request lagu Slow Dancing in the Dark dari Jejo, aka Joji Tombro 2. Check this out.

Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2 Joji menutup jumpa kita di Request Time edisi sore hari ini. Keep tuning karena setelah ini bakal lanjut ke Irama Senja tahun Pro 2. Untuk requestan terakhir ada dari Dustin Girl yang request lagu I Don't Mind-nya Call Diak ya teman-teman sebagai penutup kita di sore hari ini. Bubble belum datang. Biasanya ada tuh di ujung-ujung. Anyway, tahun Pro 2, so this is the last song from us, Call Diak with I Don't Mind. Check this out. Keep tuning di 95.7 Pro 2 RI Banjarmasin.

0: dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.
2: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
0: Capek tuh pada nengok ke kita loh.
3: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku kelerasan, seru banget ini.
0: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya, kalau gak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
1: Kamu masih bersama Produha.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado itu dia untuk Irama Senja edisi malam hari ini. Keep tuning, karena setelah ini bakal ada hari ini teman Prado yang menemani kamu di Jaga Malam atau STMJ-nya ya. Dan juga buat teman Prado, selamat menjalankan aktivitas di last weekend, karena besok udah kembali menuju ataupun juga menyapa Senin kamu ya teman Prado. Dan sampai ketemu besok, karena aku juga bakal nemenin kamu di Santai Siang. Keep tuning terus di 99.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dan Tom Pro 2, thank you banget ya yang udah dengerin Edo tadi. Dan ini dimulai jam 7 udah barengan sama Arini. Kira-kira kita ngobrolin apa ya teman Pro 2? Pokoknya pastiin kamu stay lagi di komenan hari ini. Aku bahas apa nanti aku kasih tahu habis ini. Stay captioning di Premier Masin, teman terbaik kamu. Enjoy teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: stay.
1: Era-era masih teman terbaik kamu. Kemarin malam ini aku mau bahas tentang Gen Z yang katanya semakin memilih pernikahan yang lebih sederhana dan mengalokasikan uang mereka untuk kehidupan setelah menikah. Di KUA Tebet, dan katanya juga presentasi pasangan yang menikah di kantor dilaporkan meningkat dari 20% menjadi 40% pada tahun 2026. Dengan banyak diantaranya berasal dari Gen Z, dan bagi beberapa pasangan prioritasnya itu bukanlah hari pernikahan yang mewah, tapi memiliki lebih banyak ruang finansial untuk membangun kehidupan bersama setelahnya. Bagaimana menurut kamu? Ini kan maksudnya sampel diambil dari KUA Tebet, tapi which is topik ini tuh untuk semuanya. Dan aku mulai menyadari hal itu di Banjarmasin juga, teman Pro 2. Ini teman-teman di Banjarmasin tuh kayak banyak banget juga yang sekarang kayaknya nikah di KUA juga. Dan menurut aku ya gak apa-apa sih, selama kesepakatan bersama dan tidak ada yang terpaksa. Karena kan kadang misalkan keputusannya itu cuma keputusan 1, 2, 3 orang kan, maksudnya kayak keputusan pasangan aja, ternyata keluarga juga kurang, kan jadi nanti jadi masalah. Atau untuk si cowoknya aja atau ceweknya, jadi harus kesepakatan bersama. Tapi emang sekarang itu banyak banget yang sudah memikirkan hal-hal lain ya, selain cuma acara-acara di pernikahan aja, teman-teman.

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

RWR masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama hari ini ya. Di malam hari ini teman Prodo di komen, kita masih bahas tentang Gen Z yang katanya lebih milih nikah di KUA. Kita lihat komen netizen ya. Kata at psikologi hidup bersama Gen Z menuju Indonesia Mas, asik. Terus juga ada yang komen, sepakat banget yang harus dipikirin kehidupan setelah nikahnya katanya. Ada juga yang komen sederhana tapi orang tua dan kerabat tidak suka. Apalagi kalau anak pertama, dua-duanya yang pertama, beuh pecah deh. Itu pasti perdebatan yang tiada usai. Terus aku yang milenial mendukung ini katanya. Karena emang setelah dipikir ya, aku juga kan Gen Z ujung ya, Gen Z early Gen Z. Aku ngerasa emang agak capek gitu lah. Gimana sih? Kayak oh iya ya, kalau dipikir-pikir udah ngeliat teman-temanku gitu. Tapi juga kalau ada uangnya dan aman untuk finansial, kamu enggak apa-apa banget bikin acara. Tapi kalau dirasa-rasa kayaknya enggak deh gitu kan dan lain-lain. Mending ya udah secukupnya aja menurutku ya. Tapi ya gitu deh. Keluarga coy, kita enggak bisa asal mikirin itu. Tapi ya tergantung kalian juga sih gimana menurut kalian teman-teman.

0: 02 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Erwin Wilson, teman terbaik kamu, teman Produa ya. Ini ada yang komen katanya realistis. Ada juga yang bilang gak mana nih, gak pie ngawalin nih kalau ngobrol sama orang tua. Oh, maksudnya mungkin gimana tuh ngomongnya sama orang tua gitu kan. Terus ada yang bilang juga, aduh orang Batak gak bisa izin. Waduh ini udah mainnya suku, aku gak ikut-ikut ya teman Produa. Terus ada yang bilang, aku termasuk 40% itu katanya. Terus ada yang bilang juga, saya dan istri dari gen milenial dan gen Z mendoakan semoga kalian semua dilancarkan rezeki jodoh bisa menikah. Amin, terima kasih ya kakak Suhu Fadil. Ada juga, semoga bab orang tua kita bukan gen Z tapi bang katanya gitu. Beri penjelasan lah. Terus ada yang bilang kayak, saya tim pengen garden party kak. Tapi kalau misalkan masih intimnya tuh menurut aku kan gak apa-apa sih. Kayaknya tuh pola pikir yang acara-acara yang besar gitu lah maksudnya. Bener, apalagi habis itu punya tabungan 50 miliar. Wah itu pecah sih, enak banget. Uangnya dialokasikan buat ngisi perabotan rumah, jalan-jalan, dan umroh. Aduh ya Allah, amin. I hope when ya. Nikah di KUA, honeymoon, dan keliling dunia katanya. Tapi bumer tak suka. Musuh besarnya adalah orang tua, kan pasti. Akad di KUA, mahar 50 juta, selanjutnya punya rumah di Bandung, and honeymoon, umroh view Ka'bah katanya. Semoga semuanya tercapai ya. Ada yang bilang juga nikah sederhana, materi sederhana tapi gak direstuin keluarga sama calon mertua. Ya gitu deh, susah ya. Gen Z maunya nikah sederhana biar life after married bisa traveling sepuasnya ataupun beli keperluan rumah. Semuanya sih mau ya, gimana kalau kamu tahu.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya

0: Ya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya. Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Saya ingin mengucapkan teman terbaik kamu. Selain ini bahkan ada Indonesia Pro It di Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus. Tapi sebentar nanti bakal ada info Pro 2 dulu ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro Informasiin teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Buat pukul 20.00 waktu setengah saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id. Kali ini informasi datang dari Banjarmasin, di mana Polresta Banjarmasin mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan lingkungan, di mana ajakan itu disampaikan saat jajaran Polresta Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin masyarakat melaksanakan aksi bersih-bersih tepatnya di Sungai Pemurus Sabtu 26 September 2026. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin turun langsung dalam kegiatan tersebut, di mana ia menilai menjaga kebersihan sungai tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Menurut Riza, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Dan ia mengatakan kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan tumpukan sampah yang mengganggu kebersihan lingkungan, di mana karena itu kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi sungai.
0: Info Pro 2 FM.
2: Lanjut ke informasi berikutnya, pengalaman mencekam saat kapal Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa masih membekas bagi para penumpang yang berhasil selamat. Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis mereka, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin memberikan pendampingan trauma healing kepada tim 6 penumpang yang berhasil selamat. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Citra Banjarmasin Minggu 27 September 2026, tempat mereka saat ini difasilitasi untuk menginap selama menjalani proses pemulihan. Pendampingan psikologis dilakukan Letda Laut Gresil Florence Kusila, Bapeminan Palaksa Lanal Banjarmasin Mayor Laut Muhammad Rifat. Di mana hal ini atas perintah Komandan Lanal Banjarmasin Kanal Laut Galih Nurna Putra, SAM Terospla. 6 korban selamat yang mengikuti trauma healing yakni Heru Pratiska Aldinus dan juga Gardus serta Hianus. Di mana 3 di antaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur, sementara Pujianto berasal dari Palembang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir untuk malam hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG kembali mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan Minggu 27 September 2026. Informasi yang diperbaharui pada 18.20 waktu Indonesia Tengah tadi, di mana hujan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi mulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Dimana hujan tersebut dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. Berdasarkan informasi perakirawan BMKG Kalimantan Selatan, kondisi cuaca tersebut diperkirakan masih dapat berlangsung hingga sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, di mana informasi peringatan dini BMKG merupakan perakiran cuaca ekstrim jangka pendek atau newcasting untuk periode hingga 6 jam ke depan. Dan jumlah Kabupaten Banjar masuk dalam peringatan ini, di antaranya beberapa di beberapa tempat di area Kabupaten Banjar. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Community Talk.

Royal Wasin, teman terbaik kamu. Udah jam 1 saatnya Community Talk. Tapi karena kita gak ada narsum, berarti kita cuman info, tips, and trick ya teman-teman produser. Pastiin kamu segini terus di Royal Wasin, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

Royo Rumalsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kalian semua yang lagi stay tune di RW Udah Banyak Rumalsin. Ini teman Pro 2 udah masuk jam 9, berarti ya community talk ya, seperti yang udah aku bilang tadi. Tapi karena lagi, apa namanya, lagi banyak info-info yang lain, jadi aku mau kasih komunitas entah info mengenai komunitas. Nah, aku sepertinya tertarik untuk membahas komunitas komedi dan juga lawakan nih, teman-teman Prodo. Kira-kira ada apa aja ya komunitas-komunitasnya, nanti kita bahas habis nih. Jadi jangan kemana-mana, tapi informasiin teman terbaik kamu.

0: Kang Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Era-era masih teman terbaik kamu, teman berdua. Kalau kita banyak ngomongin masalah komunitas komedas komedi atau lawakan-lawakan gitu, yang pertama tuh pasti udah familiar banget sama yang namanya komunitas stand-up komedi. Ini adalah pergerakan komedi tunggal terbesar dan paling aktif di seluruh penjuru Indonesia. Dimulai dari Stand Up Indo, di mana komunitas stand-up komedi terbesar Indonesia ini didirikan oleh Raditya Dika, Pandi Pragiwaksono, Isman Haji Suryaman, Rian Andriani, dan juga Ernest Prakasa, di mana komunitas ini memiliki ratusan cabang daerah regional di Sabang sampai Merauke, seperti Stand Up Indo Jakarta Barat, Stand Up Indo Bandung, Stand Up Indo Banjarmasin, dan lain-lain. By the way, ini maksudnya founder untuk yang Stand Up Indo ya, teman Produa, kan Stand Up ini kan digawangi dari luar negeri gitu. Terus lanjut ada Ketawa Comedy Club. Nah, salah satu klub komedi fisik di Jakarta yang sering mengadakan pertunjukan stand-up komedi rutin, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, lagi nanti habis ini kita bahas sama Produa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Roy Rumasin, teman terbaik kamu.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Hello, masih teman terbaik kamu, teman produ masih barengan sama hari ini. Kita masih bahas tentang komunitas komedi atau lawakan di Indonesia ya, teman produ. Kali ini datang dari komunitas komedi tradisional atau teater. Jadi komunitas itu kan bukan hanya yang modern doang kayak stand up Indonesia ya, tapi juga banyak yang secara tradisional atau teater ya. Terutama ada yang namanya Lembaga Humor Indonesia atau HLI, di mana organisasi legendaris yang mengkaji, mendokumentasikan, mengembangkan dunia humor Indonesia sejak era Orde Baru. Terus juga ada komunitas ketoprak humor atau ludruk modern di mana banyak tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana mengemas kesenian tradisional dengan banyolan yang relevan dengan masa kini. Terus yang berikutnya adalah Srimulat, ini kolektifan ya. Meski merupakan grup profesional legendaris, nama Srimulat sering menjadi kiblat bagi komunitas lawak tradisional bergaya slapstick di berbagai daerah.

0: algoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengar masih teman terbaik kamu, kita lanjut ya teman Pro 2. Ini yang berikutnya adalah komunitas kolektif dan juga sketsa digital, di mana grup atau sekumpulan kreator konten yang fokus memproduksi tayangan komedi kreatif di media sosial. Ada MLI, Majelis Lucu Indonesia, di mana kolektif komedi terkenal dengan gaya humor pinggir

Jurang atau Dark Jokes, satir dan juga berbagai program komedi kreatif seperti Pinggir Jurang, Kolonel dan juga Roasting. Terus juga ada yang namanya komunitas Creator Sketsa, di mana banyak sekelompok komedi lokal yang bergerak secara independen di YouTube nih, teman-teman berdua, seperti Teras-Teras Kreatif, terus juga banyak lah sitcom-sitcom gitu. Jadi bisa jadi pilihan kamu sih, teman-teman berdua.

evaluasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Ini kita request berikutnya ya. Ada KAB. Ini AB, ini apakah masih ada sama Noh nih, karena requestan awal tadi ya, requestan AB dan juga Noh yang request lagunya Liodra Tak Dianggap sama Odila Tertawan Hati. Apakah kamu masih ada? AB masih ada nih. Noh masih ada enggak? Kalau Noh enggak ada nanti aku naikin yang lain ya. Ya aku puterin dulu. BTW juga, aduh ini udah lewat 7 ternyata request sudah full ya teman Pro 2. Jadi so enjoy aja untuk menikmati requestan lagu di malam hari ini teman Pro 2. Walaupun hati sebenarnya lagi sedih ya aku ini, tapi gak apa-apa. Demi kalian, aku tetap hibur dengan lagu-lagu galau. Seperti biasa, Ratu Galau Indonesia. Gak semuanya galau, jadi nikmatin aja, oke? Okay?

Royal Wolsey, teman terbaik kamu, teman memproduksi. Aku mau bacain request berikutnya nih, tapi orang-orang pada masih ada enggak ya? Ini requestan habis ini tuh lagunya Roni Parolian, Wals Akhir Zaman sama Parastamol Kita Atau Surabaya. Kalau enggak ada itu berarti lagunya Overnight Kita Lewati Berdua yang naik. Tapi kalau enggak ada juga berarti lagunya Asta Love You Like Love Song. Pokoknya standby aja ya lagu-lagunya. Kalau misalkan hilang aku skip teman produksi, oke? Okay? Dan yang buat yang mau request udah enggak bisa, mohon maaf yang lewat WhatsApp. Yang dengerin aku lewat frekuensi 95.fm, jadi enjoy the music aja, apalagi buat yang masih di jalan. Siapa tahu ada yang masih jalan-jalan gitu kan, libur di hari ini, teman produa, ya dinikmatin aja jalan-jalannya, semoga banyak hal baik yang kamu temuin di luar sana. Dan siapa tahu juga banyak hal yang mungkin gak kalian tebak nih, ternyata hadir untuk kalian. Namanya hidup tuh teman produa, kita gak tahu apa yang terjadi, jadi dinikmatin aja, oke? Okay? Dan intinya dinikmatinnya pun harus tetap dengan perasaan yang enjoy. Ya siapa tahu kalian ketemu pujaan hati yang bisa sampai kalian bilang kalau oke, ini kayaknya adalah pasangan aku sampai akhir zaman mungkin.

Karena Rumah Sih teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita langsung lanjut ya ke request berikutnya. Kali ini lewat WhatsApp teman Pro 2 ada Selina yang request lagunya Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Hompimpa. Terus juga ada Sria yang request lagunya Fajar dengan Tahta Hatiku. Lama banget kayaknya gak dengerin lagu ini ya teman Pro 2. Tapi by the way, kadang memang ya, kita tuh merasa kita mudah jatuh cinta, ternyata belum tentu jatuhnya sama kita balik. Duh.

Aduh. Kalau kata Fajar, izinkan diriku menjadi pendampingmu di tahta hatiku. Kalau orang udah minta izin gini, masih kita enggak izinin gitu kan? Boleh teman pro dua ya, boleh banget. Nah, dia yang tanya, Kak, selain di sini bisa dengerin lo teman lagi. Selain di TikTok itu malah cuma penghantar aja. Aslinya, kamu itu bisa dengerin kita itu di 95,2 FM kalau kamu adalah orang Banjarmasin. Tapi kalau kamu orang luar, kamu bisa dengerin ini tuh di aplikasi RRD Digital atau lewat streaming rrd.co.id. Intinya bisa dengerin di mana aja kamu berada, oke? Okay? Ini kita puterin lagu Heyo. Nah, kemana nih Sinoh nih baru aja. Berarti lagunya kita naikin lagi dah, karena orangnya udah datang gitu ya. Naik deh lagu Tertawan Hati, berarti dari Noh yang bakal aku puterin. Terus juga ada lagunya Ajar dengan Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Langsung aja menemani kamu teman pro 2 di malam hari ini. Request sudah full ya intinya, so pastiin kamu stay tune dan nikmati lagu-lagu malam hari ini, oke? Okay? Enjoy the music. Esok udah kerja, ya udah enjoy aja malam ini, istirahat aja baik-baik, oke? Okay?

Remasin teman terbaik kamu untuk memproduksi masih barengan sama hari ini. BTW ini yang request malam ini alhamdulillah lumayan banyak, tapi sayang banget requestnya udah full. Jadi ini aku cuma putarkan yang sempet ya, dan orangnya masih standby. Kalau yang udah skip, mohon maaf banget, aku akan skip juga ya. Ini di bahasanya request lagunya Overnight dengan Kita Lewati berdua, sama tadi Mia yang request lagunya sama Cipta dengan Jagat Rasa. So pastiin kamu stay tune terus di Probang Remasin. Request udah full, so enjoy the music. Selamat menikmati ya. Jangan sampai lagu-lagu yang kamu request ini kamu gak kamu dengarkan, karena aku udah menjaga lagu-lagu ini biar terdengar dan bikin kamu mood di malam hari ini. So langsung aja ada Overnight dengan Kita Lewati berdua. Aduh, siapa sih yang gak mau melewati hari-hari bersama orang yang kita suka? Maunya berdua, kalau bertiga berarti yang ketiga adalah Seh. Jawab sendiri aja teman-teman, aku mau bilang, oke? Okay?

ngawasin teman terbaik kamu nih. Request udah menuju terakhir ya teman Pro 2. Tadi ada request dari Obi ya, request lagunya Salma Mahabudan, aku lagi suka banget teman Pro 2. Terus juga ada Azri di WhatsApp yang request lagunya Adrian Khalib 2001 kali. Ini juga lagi rame banget kayak

Ya, yes, karena lagi banyak Adrian lagi banyak bikin versi live stationnya bareng penyanyi-penyanyi yang seru-seru banget, termasuk di Ketchup Club, terus sama Fazar, sama siapa lagi aku lupa, sama top 5 Indonesian Idol yang tahun ini. Seru banget sih, dan emang lagu-lagu ini tuh emang enak banget juga, jadi ya sangat ampuh banget buat didengerin. Tapi lagu yang saat ini juga enak banget teman Prado untuk ya supaya kita tuh bisa apa ya, menghalau orang-orang yang sok maha benar mungkin.

Royal Wilson, teman terbaik kamu, request terakhir sekaligus menutup request time kita malam hari ini ya. Ada request dari Lara, kesedihanku sama si Morangkir dan juga fans-fansnya Sabrina Leonor dengan Hahaha. So, cepetan kita harus diperbaiki teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlaku.

0: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu. Biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
2: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Stop looking until I find you.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.

Tom Broadway enggak di sini, kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Minggu 27 September 2026 dari program Madura di Banjarmasin. Kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4 lewat 50 menit waktu Jawa Tengah melalui frekuensi 90.5 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam. Selamat berpisah. Sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro2 di mana saja kamu berada. Inilah program Dua Era di Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Senin 28 September 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar, bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tuma'ninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Pro 2.

0: kualitas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Gelombang pasang merupakan gelombang air laut yang melebihi batas normal, sehingga bisa menimbulkan bahaya, baik di laut maupun di darat. Biasanya, gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang, perubahan cuaca yang begitu cepat, dan karena mendapatkan pengaruh dari gravitasi bulan atau matahari. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk penanganan bencana gelombang pasang. Di antaranya adalah 1. Mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiraan cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. 2. Bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau jangan dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. 3. Mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. 4. Membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Dan yang 5. Tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai.

0: on you. Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Penguji kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan memperkuat pemahaman terkait keselamatan transportasi melalui pertemuan penguji kendaraan bermotor tahun 2026. Kegiatan yang membahas keterkaitan pengujian kendaraan yang mana dengan investigasi kecelakaan serta perkembangan pengujian kendaraan bermotor ini berlangsung di salah satu hotel berbintang Banjarmasin pada Sabtu 26 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Masuk hari kedua penyaluran, bantuan didistribusikan ke tiga titik, yakni Masjid Miftahul Jannah, Jalan AKSN Komplek AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada dekat SMP 13 Banjarmasin, serta kawasan samping Musala Mahalul Khair di Pelabuhan Lama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong terwujudnya layanan Trans Banjar Merkula yang terintegrasi antar wilayah. Hal ini menjadi salah satu poin utama dalam rapat dengar pendapat harmonisasi konektivitas dan layanan angkutan umum Banjar Bakula pada Kamis 24 September 2026 dalam pembahasan yang mana difokuskan pada harmonisasi pengorganisasian konektivitas rute serta layanan angkutan umum yang menghubungkan Banjar Baru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut. Komisi 3 menilai pembagian rute dan jadwal perlu disusun secara jelas agar pelayanan tidak saling tumpang tindih antar wilayah. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, nomor Pro 2. Selamat pagi. Waduh, udah akhir-akhir September aja ya teman-teman. Gak kerasa tanggal 28. Tapi beneran kayaknya September gak berasa teman-teman. Tiba-tiba tanggal akhir aja. Barengan Febri kita di hari Senin ini teman-teman. Harus semangat dong ya. Masa gak semangat teman-teman menyambut hari Senin ceria. Aduh, kalian kok gak suka Senin? Bangun aja Selasa teman-teman ya. Kita bakal tentunya di hari ini selama 5 jam ke depan ketemuan sama info-info terbaru ya di pagi hari ini. Jadi buat teman-teman semua yang pengen kayak ada apa aja sih hari ini, boleh banget station ya di 95.2 FM atau dengerin lewat RRI Digital, lewat streaming rri.co.id juga bisa. Mau dengerin program mana aja, apalagi Pro 2 Banjarmasin tentunya. Nah, di pagi hari kayak biasa ya teman-teman, kita akan bahas-bahas nih terkait info-info kesehatan nih, terutama buat kalian yang malam tadi overthinking atau hari ini overthinking, kayaknya pengen banget deh relaksasi. Ada yang namanya walking meditation teman-teman. Kita bahas ya, apakah efektif atau enggaknya.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini terlihat dari pantauan jendela Pro 2, teman-teman. Kayaknya mendung beneran ya, teman-teman ya. Bukan yang kayak kabut asap. Tapi pas pagi tadi aku berangkat di hampir jam 5 subuh ya. Itu agak-agak memang ini sih, agak-agak berkabut dikit. Tapi nggak yang separah biasanya, teman-teman ya. Semoga aja kita udah Oktober nih udahan ya. Karhutlahnya teman-teman, yang memang segala macam yang terjadi sekarang itu bikin overthinking ya teman-teman, kayak dari diri kita sendiri, dari kejadian-kejadian yang ada, bahkan ketika lihat medsos juga waduh banyak banget teman-teman hal-hal yang bisa aja bikin kita malah overthinking, memikirkan banyak hal. Hari ini mau apa, masa depan kayak gimana, banyaklah teman-teman. Nah, biasanya kita itu mungkin di beberapa orang ada yang melakukan meditasi buat menenangkan pikiran. Tapi ya kalau berdiam diri doang, mungkin ada juga yang kayak aduh kayaknya kurang produktif nih. Aduh, di zaman-zaman produktif ya teman-teman. Atau kayak mungkin mau mencari meditasi yang cukup berbeda untuk menenangkan hati dan pikiran yang overthinking, itu ada juga namanya walking meditation teman-teman. Tapi apakah ini efektif? Nah, jadi memang walking meditation ini itu bisa banget ya mengalihkan fokus dari pikiran yang terus berputar. Jadi ketika overthinking datang, banyak yang mungkin sampai sakit kepala, bahkan pusing dan lain sebagainya. Nah, dari walking meditation ini bisa mengajak kita semua teman-teman mengalihkan perhatian pada aktivitas yang sedang dilakukan, melangkah dan sambil menenangkan pikiran, dari merasakan kembali gerakan tubuh, kalian bernafas. Dan memang bukan cuma menghentikan seluruh pikiran secara tiba-tiba atau membuatnya kosong, melainkan ketika kita menjadikan walking meditation ini sebagai aktivitas, ini pikiran mulai ya pelan-pelan bisa diarahkan kembali ke sensasi tubuh yang sebenarnya. Nanti kita bahas lagi setelah yang satu ini.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Ada teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

pernah masih ngobrol-ngobrol terkait walking meditation ya teman-teman ya. Karena dari walking meditation ini juga membantu lebih sadar pada momen yang kalian rasakan sekarang ya. Pernah lagi jalan tapi kepala malah sibuk mikirin pekerjaan, chat yang belum dibalas, bahkan kejadian-kejadian yang sudah lampau teman-teman. Walking meditation ini bisa jadi salah satu penolong ya, salah satu solusi, bukan solusi absolut tapi ini jadi kesempatan buat kalian menikmati waktu kalian di luar. Bahkan bagusnya lagi kalian gak dengerin lagu ya sebenarnya teman-teman. Kayak kalian benar-benar menyadari kalian lagi jalan, menyadari kalian lagi berpikir akan sesuatu hal yang notabene kayak wah ternyata jalan di luar asik ya, kayak pohon-pohon rindang, menyadari oh ternyata ada tempat baru makan di sekitaran rumah kalian atau mungkin sekitaran jalan yang sering kalian lalui. Itu tuh benar-benar pengalaman yang apa ya, kayak balikin lagi kalian itu sebagai manusia asik. Ya tapi benar, aku pernah jalan waktu itu mungkin bukan disebut ada kayak walking meditation, tapi pernah menyadari untuk jalan kaki tanpa ada paksaan atau kayak in rush buat anything. Kayak jalan aja teman-teman, jalan terus juga memperhatikan sekitar, banyak hal yang bisa ditenangkan dari hal ini. Nah fokus sederhana seperti ini teman-teman itu membantu banget mengarahkan perhatian kita itu kembali ke pengalaman yang mana di saat pikiran kita mulai melenceng itu bisa tuh balik lagi kayak on track lagi lah ya teman-teman. Dan bahkan penelitian tentang mindful walking ya atau walking meditation ini memang mempunyai tingkat penurunan stres yang cukup cukup maksimal teman-teman, di tingkat psychological distress yang mana bisa membantu menurunkan stresnya tersebut dan juga bisa memberi jeda dari kebiasaan memikirkan hal-hal yang sama. Itu nanti deh kita bahas setelah yang satu ini.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

Nah teman-teman, ketika kita overthinking ya, biasanya itu terjebak kita di pikiran yang sama. Kayak kita selalu mikirin either itu, misalnya aja nih, kayak kita lagi kepikiran terkait kerjaan kita yang emang lagi banyak menumpuk. Nah mungkin setelah makan siang kita lebih tenang, tiba-tiba kepikiran lagi, aduh pekerjaan tadi gini, overthinking ya teman-teman ya. Entah itu pekerjaan belum selesai atau apapun itu. Nah, walking meditation atau mindful walking ini bisa memberi jeda dari kebiasaan memikirkan hal yang sama. Bukan berarti masalah kita jadi terpecahkan ya setelah beberapa menit berjalan, tapi latihan mindfulness secara umum, waduh bahasa mindfulness ini teman-teman, lalu sejumlah uji terkontrol menunjukkan potensi untuk mengurangi ruminative thinking atau kecenderungan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang sama. Karena kita bisa aja sebenarnya mikirin dari hal yang serupa. Tadi masalah kerjaan belum selesai, tapi coba pikirin dari perspektif yang berbeda ya. Kayak aduh pekerjaan belum selesai, oh berarti aku bisa ngerjakan dengan ini, oh apa aja sih yang sebenarnya bisa aku selesaikan. Ibaratnya kita bisa mikirinnya kayak gitu, daripada kita mikirin aduh banyak numpuk, aduh negatif teman-teman. Agak diubah sedikit ya pola pikirnya. Selain memang untuk mengurangi repetitive thinking ya atau ruminative thinking tadi, menggabungkan gerak tubuh dan latihan mindfulness ini bisa jadi apa ya, cara kita berkonsentrasi yang baru kayak gitu. Nah, buat sebagian orang, duduk tenang sambil berkonsentrasi ini memang terasa sulit karena pikiran jadi lebih ramai karena enggak ngelakuin apa-apa. Walking meditation ini menawarkan pendekatan yang berbeda karena kita jadinya bergerak dan kayak kita sadar ya akan kita gerak kemana. Kita jadi memperhatikan sekeliling juga untuk tetap berhati-hati berjalan sambil meditasi. Menarik ya teman-teman, dan bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Kita jalan kaki doang kesana kemari udah bisa membantu pikiran fokus lagi. Menarik, congrats ya kalau kata Lenny.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Kita udah tadi bahas-bahas terkait mindfulness. Aduh. Agak bahaya kata-kata itu. Tapi enggak apa-apa ya, teman-teman. Karena memang dari yang kita bahas tadi ya, meditasi, mindful walking tadi juga mengajarkan kita terkait mindfulness atau kayak kita menyadari akan pikiran kita sendiri dan juga ya apa yang memang sedang kita alami, teman-teman, dibantu meditasi dengan berjalan. Kita jadi lebih sadar dan mulai menata lagi ya apa-apa aja nih yang memang perlu kita pikirkan, perlu kita kerjakan, perlu kita lakukan. Anyway, habis ini jangan kemana-mana karena tentunya masih barengan Febri di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Kita akan bahas-bahas ragam peristiwa yang baru ya. Ini terkait lagi sengit-sengitnya nih Asian Games, teman-teman. Terutama laga sepak bola Indonesia yang nantinya akan melawan Malaysia. Kita akan bahas-bahas itu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM, tetap di Pro 2 juga barengan Febri. Dan ini seputar dan selintas informasi ya, teman-teman ya. Sepertinya sedang terjadi kebakaran, teman-teman, ini di daerah katanya dekat RSUD Sultan Suriansah. Jadi harap teman-teman yang mungkin melintas ke sana berhati-hati dan juga pastikan untuk mematuhi rambu lalu lintas, minggir ketika ada pemadam kebakaran yang sedang lewat, dan tentunya semoga selamat sampai tujuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Season, Season, Topic and Trending Zone.

Oke, nomor 2 jam 7 ya udah ya. Buat kalian yang mau berangkat hati-hati di jalan karena terpantau enggak yang padat-padat banget. Cuman ini ada kabar tadi yang udah aku bilang ya, kebakaran di sekitaran daerah Sultan RSUD Sultan Suriansah. Jadi buat teman-teman yang melaju lewat sana atau mau ke arah sana, harap hati-hati aja. Nah, di jam 7 teman-teman sekalian kita akan bahas-bahas berita-berita terbaru ya. Termasuk nih, termasuk dari Asian Games 2026. Karena banyak yang menarik ya. Salah satunya Indonesia yang akan siap menghadapi Malaysia FIFA Asian Cup 2026. Ini kita ngomong-ngomong lomba-lomba aja kali ya. Ini karena dari Indonesia sendiri yang FIFA Asian Cup, ini ada dari Asian Games juga, yang mana Pokemon Unite Indonesia akhirnya meraih perak Asian Games 2026. Oke. Kita akan lihat ya, dari jadwal pertandingan tim Indonesia di Asian Games juga ini sudah muncul ya. Kita akan cek-cek juga nanti bagaimana untuk jadwalnya dan apakah kita nanti dapatnya bagus-bagus. Yang jelas semua berita-berita ini aku update dari rri.co.id ya teman-teman. Selain memang dari berita-berita tadi, kita akan cek juga prediksi cuaca hari ini teman-teman Pro 2 untuk Kalimantan Selatan, apakah bakal ada hujan atau enggak, karena kemarin ternyata kabarnya ada hujan ya buat teman-teman yang di daerah Martapura Banjarbaru kalau enggak salah ya, pokoknya ke enggak semua wilayah. Cuman semoga aja deh hari ini Banjarmasin deh ya kebagian hujan lagi ya, tolong ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
2: Season, Topic and Trending Zone.

Oke, teman Pro 2. Kita lagi di ini ya. Di bulan-bulan olahraga ya kayaknya ya. Ada ASEAN Games teman-teman dari FIFA untuk sepak bola, ada ASEAN Games teman-teman. Dan ini Indonesia tentunya akan siap menghadapi Malaysia FIFA ASEAN Cup 2026. Dan dari hal tersebut ya, ini Indonesia dan Malaysia sendiri memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Keduanya baru aja sebenarnya menjalani laga perdananya pada 26 September 2026 dan akan melanjutkan lagi pada 28 September hari ini banget, hari Senin ini banget teman-teman. Laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 itu sendiri. Indonesia memiliki modal baik usai mengalahkan Singapura sekaligus bertindak sebagai tuan rumah dan skuad asuhan pelatih John Hartman yang mana sebelumnya sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas ya atas tim Singapura. Pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro memberikan catatan evaluasi ya mendalam atas laga Brengesi melawan tim Malaysia, di mana ini beliau bilang ya mengapresiasi kemenangan atas Singapura tapi jangan sampai kemenangan itu menutupi persoalan dalam permainan. Timnas terlihat cukup monoton katanya dan kurang kreatif tuh. Indro juga mengingatkan pelatih John Hartman agar mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Malaysia merupakan lawan yang tangguh yang wajib diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi yang matang. Tapi benar teman-teman, kita juga kemarin-kemarin yang memang entah itu ASEAN Games atau apapun itu, kadang-kadang ada aja teman-teman yang ya keselio dikit tiba-tiba malah kalah sama Malaysia atau apa ya, tidak bisa dianggap remeh teman-teman. Dan dari Indro juga meminta jajaran pelatih mempersiapkan berbagai skenario taktik alternatif guna mengantisipasi kebuntuan strategi utama. Dan kejuaraan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA ASEAN Cup 2026 ini diikuti 14 negara anggota kawasan dari ASEAN itu sendiri. Jadi semoga aja ini kita bisa memenangkannya. Kita doakan teman-teman karena laganya nanti akan dimulai pada 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Yo teman-teman Pro 2, Pokemon Unite. Siapa yang pernah main teman-teman? Ini jadi catatan bersejarah di mana Indonesia meraih perak atau silver ya di Asian Games 2026. Bahkan mengalahkan Jepang coy, Jepang coy. Ini negara yang ngoproduksi Pokemon. Prestasi memegang ini diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Ya, 1-3 sih. Gak apa-apa teman-teman. Nah, pertandingan babak final cabang olahraga e-sport ini berlangsung di AICE Sky Expo pada Minggu 27 September 2026. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia meraih medali pada penampilan perdana mereka. Berarti finalnya ini dari Jepang versus Indonesia ya. Yang mana kita udah bisa ngalahin satu set aja tuh udah menurutku membanggakan. Teman-teman. Nah, dari Todo Tua ini salah satu timnya ini berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding di mana cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya masih menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih, teman-teman. Pemain tim Pokemon Team Indonesia Juda Raja Pangabean juga mengaku sangat bangga atas keberhasilannya mempersembahkan medali perak di mana pertandingan partai puncak ini berjalan sangat ketat ya sejak awal ronde pembuka hingga penentuan berakhir. Juri sendiri mengakui bahwa tim tuan rumah Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertandingan babak final berlangsung, di mana skuad Merah Putih akhirnya harus puas menempati peringkat kedua setelah duel sengit ya melawan tim lawan, teman-teman. Ini menegaskan juga bahwa partisipasi dalam kejuaraan tingkat Asia ini jadi modal ya yang sangat penting bagi perkembangan tim, dan semoga aja next time kita bisa merebut juara pertama.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Okay, teman pro 2, kita lanjut ke perakiran cuaca. Kita akan cek untuk perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini dia. Info cuaca pagi hari ini teman-teman untuk 28 September 2026 pada hari Senin. Kita mulai dari tanah laut seperti biasa. Yang mana ini prediksinya adalah kabut asap. Aduh teman-teman, tanah laut harap berhati-hati dan pakai maskernya ya. Terus teman-teman di Kota Baru ini udara kabur, masih belum jelas. Kemudian Kabupaten Banjar, tanah laut, Barito Kuala ini kabut asap. Disusul juga dari Nyetapin juga sama. Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara ini udara kabur ya. Disusul dari Nyetabalong, Tanah Bumbu, Balangan itu semuanya udara kabur atau kayak masih belum jelas antara berawan atau tidaknya. Semoga enggak kabut asap karena di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru teman-teman ini mengikuti dari kota-kota lainnya, yakni dari Kabupaten Banjar, Barito Kuala, sama-sama prediksinya adalah kabut asap. Walaupun terlihat enggak yang separah kayak biasanya, tapi tetap ada ke potensi-potensi kuat ya terkait kabut asap ini. Jadi buat teman-teman, harap tetap menggunakan masker, harap juga tetap meminum air putih dengan lebih banyak dari biasanya, karena itu membantu hidrasi kita melalui hari yang sepertinya ini akan mengarah ke panas ya hari ini ya. Kita lihat nanti. Dan tentunya buat teman-teman, jangan kemana-mana, jangan beralih frekuensi kalian, karena kita bakal muterin Taylor Swift.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah di info terakhir ya, di mana dari pertandingan tim Indonesia di Asian Games ini kita akan cek-cek jadwalnya. Di kontingen Indonesia ini masih beraksi ya di Asian Games pada minggu kemarin 27 September 2026 dan hari kemarin itu 5 wakil bulu tangkis tampil di perempat final ditambah laga perdana tim voli putra, teman-teman. Jadi untuk bulu tangkis sendiri, ini laga nomor perorangannya masih berlangsung ya dari 25 sampai 29 September di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, dan 5 wakil Indonesia ini yakni adalah Alwi Farhan, Jonathan Christie, Fajar Alfian bersama Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando bersama Daniel Martin, serta Amri Syahnawi bersama Nita Filana Marwah, teman-teman. Nah, ini dari tim voli sendiri ya, teman-teman. Ini ternyata sayangnya harus kalah ya kemarin ya, karena tim voli putra aku lupa tim volinya yang mana, tapi yang jelas tim voli putra sendiri ini masih menghadapi fase grup ya, dan kemarin itu juga ternyata harus kalah. Kalahnya tipis, teman-teman, dari pertandingan fase grupnya. Kita akan lihat aja deh pertandingan berikut-berikutnya seperti apa, karena masih berpotensi mempersembahkan medali bagi Indonesia untuk kedepannya. Dan tim voli putri sendiri harus mengakhiri perjuangan mereka setelah kalah dari Chinese Taipei. Ini dia info-infonya, teman-teman, untuk kali ini di hari Senin, dan kita akan beralih segmen ya. Nanti di pukul 8 kita akan ketemu dengan info-info terbaru dari dunia entertain di Prodo Hitlist atau nantinya yang lain. So, jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga, dan jangan lupa sarapan buat teman-teman yang udah sampai ke kantor.

0: scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Season, Topic and Trending Zone.